0: ata loko e ku inkamali hi ku inkamali naswona switututu i vana va ntavasi na tese ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala hari marovela funeral services and take the chance
1: Lakuma Hardware giyana malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 mahungu lawanene hi lawa la Duma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini empumalanga hi ti 20 ta mhawuri landzelela switiviso swa hina eka social media la Duma
2: Where you say?
3: I kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yina a mujudges lofu va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
4: Bajaria Agro la ku xavisa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu tihuku timbuti tinyimpfu tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs siyakula QQ Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana arimarovela a ndhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
0: Jarumbalanja Jarumbalanja

0: samsikisa chau kerisumra kwa nga tuwabitu vari hizo hizo vana vana la mbani kana wami wa lupa hawa lupa lisuya marila wa sawa fama na mabanga skolu ini
1: Se ene ingaku na ulua wakale au fano wakaubuya kubana la si vana matimbo yotu la nkwa ngambe kea mengisara mina makpambiru wati minasa kubika ahle wa rantan simre ringi kereka ahle kumbesara wisa kahle eka spemle siyansha nchako maka au itweka ahle mengisara mina tani kitisara yona kahle eka

0: technology siku tsineta eku swina hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya WWFM hito rexiap xihluva n'wamavundla xihluva
1: Nona va mati ya nantso hela a swi karhati se no khomeka DZP Water League na va borha mati yo tenga mati ya vona ya khulula naswona u nga ta no teleku va borha mati ya huwa se no khomeka DZP Water League a swi endle swi nga endleki la va savhe mati nchini mahala kasi loko va nyika customer va ku nyiketa 1500 rand handle ko kakayisa kasi va fika hinkwako lova lava ambuletsanini phalavurwa With Patrice, Johannesburg, Nalipopo, Kase Kase, the Prophecy Quarto, with Shoko Shoko, 073-03-03-754, DZP Watcher Delete.
2: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo yesifuo swa tihomu tihuku timbuti tinyimfu tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS siyakhula qpro eagle rock na treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona la va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
3: Jinke Private Clinic lay it clinic lay pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
4: eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena
3: HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment i 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GK Private Clinic the heart of good healthy care
5: vula ka maehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marove